0: mema na mupanzia kete
1: wow
0: na binkadia mpemba
1: wow
0: na mupanzia cheke
1: wow
0: na musunia mjombo
1: wow
0: alee.